Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Vandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui RIA gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran luar Radio India Akashvani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita Utama. KTT BRICS kedua berakhir di Bharat Mandapam, New Delhi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kepercayaan negara-negara selatan terhadap grup semakin memperingkatkan terhadap persenjataan teknologi dan mineral penting. Iran dan negara-negara Teluk akan bertemu di Oman hari ini di tengah ketegangan di Selat Hormuz dan Laut Merah. India mengutuk serangan terhadap kapal komersial di lepas pantai Oman. 13 awak kapal India diselamatkan. Pencarian terus dilakukan untuk satu warga negara yang hilang. Pemilihan Parlemen Swedia menyaksikan persaingan dan ketat antara blok sayap kanan dan dimimpin oleh Perdana Menteri Ulf Kristersson dan oposisi Kriti Tengah hasil akhir masih ditunggu. Dan dalam olahraga panahan, Dhiraj Bomma Dewara dari India mencetak sejarah dengan memenangkan medali emas di final Piala Dunia di Meksiko. KTT BRICS ke 18 berakhir di New Delhi kemarin. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kerangkaman BRICS harus tetap menjadi identitasnya, kerjasama menjadi inspirasinya, dan kemajuannya harus berkontribusi bagi kemanusiaan. Dalam pidato penutupnya, Bapak Modi mengatakan BRICS bukan hanya penggelompokan negara-negara tetapi ekosistem solusi. Beliau menekankan perlunya menerjemahkan hasil KTT ke dalam tindakan yang terikat waktu dengan dampak hingga ke pelosok. Perdana Menteri mengatakan kepercayaan negara-negara global selatan terhadap BRICS telah tumbuh karena suara mereka didengar dan pengalaman mereka dihormati. Beliau memperingatkan bahwa persenjataan teknologi dan mineral penting dapat menghambat kemajuan. Deklarasi New Delhi yang diadopsi pada KTT diharapkan dapat memandu kerjasama di masa depan. China akan mengambil alih kepemimpinan BRICS selanjutnya. KTT dua hari ini berfokus pada ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan dengan lebih dari 50 hasil praktis. Para pemimpin membahas reformasi tata kelola global, perdagangan internasional, terorisme, perdamaian, dan keamanan kecerdasan buatan, perubahan iklim, perawatan kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Mereka mendukung kerjasama yang lebih kuat dalam kesiapan menghadapi pandemi dan sistem peringatan dini terpadu untuk penyakit menular. Mengenai Asia Barat, para

pemimpin BRICS menyerukan pengkangan maksimal dialog dan diplomasi serta menekankan perlunya melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil. Para pemimpin mengutuk keras terorisme dalam segala bentuknya dan menegaskan kembali kebijakan tanpa toleransi terhadap terorisme. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia di sela-sela KTT BRICS di New Delhi selama 3 hari terakhir. Bapak Modi mengadakan 15 pertemuan dengan kepala negara dan pemerintahan selain beberapa pertemuan singkat dengan para pemimpin dunia dan kepala lembaga internasional. Beliau mengadakan pembicaraan bilateral dengan para pemimpin Kazakhstan, Mesir, Indonesia, Filipina, Afrika Selatan, Burundi, Nigeria, dan Uganda. Perdana Menteri Modi bertemu dengan Presiden Kazakhstan, Kosim Jomrat Tokayev, dan meninjau kerja sama di bidang politik, perdagangan, pertahanan, dan keamanan, konektivitas, energi, mineral, penting, teknologi baru, ekonomi kreatif, dan hubungan antara masyarakat. Dia juga bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto selama pertemuannya dengan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Modi menyambut baik keputusan Filipina untuk bergabung dengan koalisi untuk infrastruktur yang tahan bencana. Dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Modi meninjau seluruh rangkaian kemitraan strategis India Afrika Selatan. Dia juga bertemu dengan Wakil Presiden Nigeria Kasim Setima pada hari Sabtu. Perdana Menteri mengadakan pertemuan bilateral dengan para pemimpin Ethiopia, Malaysia, UAE, Vietnam, dan Tiongkok. Pada hari Jumat, dia bertemu dengan para pemimpin Rusia dan Iran serta Sekretaris Jenderal PBB. Konflik Asia Barat. Upaya diplomatik kembali mendapat fokus kerana konflik AS-Iran yang sedang berlangsung terus memengaruhi kawasan Teluk. Iraq dan negara-negara Teluk dijadwalkan bertemu di Oman hari ini untuk membahas Selat Hormuz dan keamanan regional yang lebih luas. Iran mengatakan telah mencapai kesepahaman dengan Oman mengenai kemungkinan rute masuk dan keluar melalui Selat Taiwan. Namun kesepakatan segera untuk membuka kembali Selat Taiwan tampaknya tidak mungkin kerana Iran mengatakan hal ini akan bergantung pada persetujuan Amerika Serikat terhadap persyaratan. Sementara itu, media pemerintah Iran melaporkan bahwa sebuah kapal dagang Iran dihantam di dekat Pulau Qassam, menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya. Pemberontak Houthi Yemen dan didukung Iran mengklaim serangan rudal dan drone lainnya terhadap pangkalan militer di selatan Arab Saudi. Otoritas pertahanan sipil Saudi mengatakan sebuah proyektil jatuh di provinsi El Tual dekat perbatasan Yaman, melukai 2 orang dan merusak sebuah masjid dan beberapa bangunan. India menggentung serangan terhadap kapal dagang MT El Ghia di lepas pantai Oman. Kedutaan Besar India di Oman mengatakan 13 awak kapal India telah diselamatkan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan untuk 1 warga negara India yang hilang. Kapal Indonesia. Di Indonesia, 6 orang tewas, sejumlah orang tewas setelah kapal feri yang mengaku lebih dari 240 orang terbalik di Laut Jawa kemarin akibat cuaca buruk. Hampir 130 penumpang dan awak kapal masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat menyatakan setidaknya 107 orang telah

Asia T20 di Dubai dengan mengalahkan Sri Lanka selisih 72 run. India mencetak 183 run untuk 5 wicket dalam 20 over melalui Shefali Wharton dan Smriti Mandhana 59 run lalu menahan Sri Lanka di angka 111 run. Para kriket putra India memenangi laga pertama T20 di Delhi atas Afghanistan dengan sisa 7 wicket. India berhasil mengejar target 157 run hanya dalam 13,4 over berkat pukulan 82 run dari 32 bol milik Abhishek Sharma. Demikian tadi berita, berikutnya muzik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Negara-negara BRICS secara bulat menyetujui deklarasi New Delhi pada KTT BRICS 2026. Negara-negara BRICS secara bulat menyetujui deklarasi New Delhi pada hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi. Perdana Menteri India Bapak Narendra Modi mengusulkan pengesahan deklarasi tersebut pada akhir sesi hari pertama KTT. Dalam pidato penutupnya, Perdana Menteri menyatakan bahwa deklarasi New Delhi yang telah disetujui memberikan arah yang jelas bagi takar bersama negara-negara anggota. Beliau menambahkan bahwa kini menjadi tanggung jawab bersama mereka untuk mewujudkan resolusi deklarasi tersebut menjadi hasil nyata. Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa diskusi hari pertama memperjelas bahwa dunia yang terus berubah tidak dapat diarahkan oleh institusi-institusi yang sudah usang, serta menekankan pentingnya reformasi dalam hal representasi daya tangkap dan pembuatan aturan. Bapak Modi menyebutkan bahwa para pemimpin juga menegaskan perlunya partisipasi setara bagi Global South, negara-negara berkembang dalam pengembangan teknologi masa depan serta aturan yang mengaturnya. Beliau menyoroti perlunya menjebatani kesenjangan antara

Dan hasil nyata melalui kemitraan dan tindakan kolektif. Perdana Menteri juga menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin atas kontribusi berharga, semangat konstruktif dan komitmen mereka untuk menandai peringatan 20 tahun BRICS. Dua perangko peringatan juga diluncurkan oleh para pemimpin negara anggota dalam kesempatan tersebut. Sebelumnya dalam pidato pembukaan sesi yang mengangkat tema tata kelola global yang inklusif dan penguatan multilateralisme, Bapak Modi mengusulkan mekanisme keberlanjutan dan implementasi BRICS. Mekanisme ini bertujuan memastikan terjaganya momentum kelembagaan kelompok tersebut. Meskipun terjadi pergantian ketua BRICS setiap tahunnya, dalam pidato pembukaan sesi hari Sabtu pada KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam New Delhi, Bapak Modi menyatakan bahwa mekanisme tersebut akan memungkinkan tidak lanjut atas semua inisiatif dan hasil keputusan melalui sistem Troika. Mekanisme Troika memfasilitasi koordinasi antara ketua periode sebelumnya, saat ini dan mendatang demi menjamin keberlanjutan. Perdana Menteri India menyatakan bahwa negara-negara BRICS perlu menyusun agenda baru yang ambisius untuk 20 tahun ke depan. Beliau menegaskan bahwa proses tersebut harus dimulai dari sistem kerja kelompok itu sendiri. Perdana Menteri Modi juga mengusulkan pembentukan jaringan dukungan darurat bagi peluat untuk menghubungkan otoritas maritim dan misi diplomatik negara-negara terkait guna memfasilitas pemberian bantuan di masa-masa sulit. Modi mencatat bahwa para pelaut memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan global, namun mereka seringkali kurang mendapatkan dukungan saat menghadapi masa-masa sulit. Modi menyatakan bahwa kini saatnya mewujudkan persatuan dan konsensus di antara negara-negara BRICS menjadi hasil nyata di panggung global. Dia menegaskan bahwa anggota BRICS saling menghormati dan bergerak maju melalui konsensus. Dia mengatakan bahwa kelompok di tidak bekerja untuk menentang pihak manapun, melainkan bergerak maju dengan pendekatan yang merangkul semua pihak. Perdana Menteri menggambarkan KTT BRICS tahun ini sebagai tongkat sejarah yang penting. Mengingat kelompok ini merayakan hari jadinya yang ke-20 tahun ini, mengatakan bahwa BRICS telah mencapai tahap kedewasaan dan telah membangun identitas khasnya di panggung global selama 2 dekade terakhir. Modi mengatakan bahwa keketuaan India di BRICS didasarkan pada pendekatan yang berpusat pada rakyat dan mengutamakan kemanusiaan. Dia menyebutkan bahwa ketangguhan, inovasi kerja sama dan keberlanjutan merupakan prioritas utama India selama menjabat sebagai ketua. Berladaskan prioritas-prioritas tersebut, India memberikan perhatian khusus untuk menghubungkan kerjasama BRICS secara langsung dengan masyarakat umum. Perdana Menteri mencatat bahwa berkat visi ini, lebih dari 350 pertemuan telah diselenggarakan dan India mendapat kehormatan untuk menyambut delegasi di hampir 30 kota di seluruh negeri. Dalam pidatonya, Perdana Menteri menyoroti bahwa negara-negara Global South berada di baris terdepan dalam menghadapi krisis global, namun berada di baris belakang dalam pengambilan keputusan. Dia
Manikankan pentingnya mengubah piramida hak istimewa ini menjadi platform kemitraan. Dalam konteks ini, Perdana Menteri mengusulkan penyusunan bersama 10 usulan reformasi tata kelola global dengan tujuan menjadikannya sebagai peti jalan reformasi BRICS menjelang KTT berikutnya. Terkait isu reformasi Dewan Keamanan PBB, Perdana Menteri menegaskan bahwa reformasi DKPBB tidak dapat lagi ditunda dan negosiasi mengenai hal ini harus dikaitkan dengan kerangka waktu yang pasti serta hasil yang jelas. Dia mengatakan bahwa hal serupa juga berlaku bagi hak suara oposisi ke MPP dan prioritas kebajikan dan lembaga-lembaga keuangan yang harus disesuaikan dengan realitas ekonomi saat ini. Dia menyebutkan bahwa negara-negara penggerak pertumbuhan ekonomi global juga harus memainkan peran yang krusial dalam membentuk tata kelola ekonomi global. Sebelumnya, Perdana Menteri Narendra Modi menyambut para pemimpin negara anggota BRICS saat mereka tiba di Bharat Mandapam untuk menghadiri KTT tersebut. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu Rakyat Maithili dari daerah Bihar.

Harapan anda telah menikmati lagu-lagu tari. Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental, ya, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan secara esok hari ini. Ya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mendengar diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kasan dan saran kepada kami melalui email ID airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.